0: jumpa. Exciting.
1: Apa, Arjek?
2: Macam mana, Kapitan?
1: Tagok-tagok, eh. Na ibu hang teacher ning absen terbakar.
2: Kapitan, tagok pun. Aku ginan ni absen ko.
1: Kingan naman.
2: Alangan, aku man ingin.